patta uta humelela xitorini va boha dzovo kasi va point na tinguvu va tiveke enhlaleni vusarisa sweswi pitorisa na hinkwayo leswi khale tindzisani ta tiburuku a ku ri hava vanhu va ba mukulungwani va hleka